Tumanya rumanye bene bihobazigirwa. Tucilange kuri eindwa lagaheza mpuye Ebola. Tumanya rwangatebwa nemyanzi ya renge ineyi. Mbuhali obufumu rwangakolesa rwenene omuguchibu. Baga kubwira kali omuntu angahoma kwehinahira ananafuma omanye omanye oremera gabube shubo. Ntaye okolesa gye ebyasi nisi ehi agandi mafumu mpu achiwo. Abalwazire eyondwala nabagezire hofi nabo boshi okubitero bahunyirwe okuja babonane nabanganga cyahari gukibuka bonene nanga rumanye rumanye nakandi rumanye eriola riri hano ruhabirwe na radio maendeleo.

Tumanya rumanya bene wihobazigirwa. Tuchilange kuli eindu alagaheza mpuye ebola. Tumanya ruangarebua ne mianzi ya renge ineyi. Mbuhali obufumu ruangakolesa ruenene omuguchiru. Baga kubwira mkali omuntu angahumakuwe hinahira ananafuma. Omanye omanye oremera gabube shungo. Ntaye okolesa gie ebyasi nisi ehi agandi mafumu mpu achiwe. Abalu wazire eyondu ala. Nabagezire hofi nabo. Boshi okubitero bahunyirwe okuja. Babonane nabanganga chahali guchiwe kabonene nanga. Humanye humanye nakandi humanye. Eriola liri hano ruhabirwe na radio maendeleo kurenga ahabuka.

Rumanya rumanya bene wihobazigirwa ucilange kuri eindu alagaheza mpuye ebola rumanya rwangarebwa ne myanzi yarenge ineyi mbuhali obufumu rwanga kolesa rwenene omuguchibu bagakubwira kali omuntu angahuma kwehinahira ananafuma omanye omanye oremera gabubeshubo ntaye okolesa gye ebyasi nisi ehi agandi mafumu mpu achiwuka abalwazire eyo ndwala nabagezire hofi nabo boshi okubitero bahunyirwe okujya babonane nabanganga cyahari gukibuka bonene nanga rumanye rumanye nakandi rumanye eriola liri hano ruhabirwe na radio maendeleo guhenga ahabo.

0: ataba nipe $1,000. Siwezi uzisha inchi yangu.
1: Wakikupatia desa mil dolari?
2: Desa? Unasema desa mil? Desa mil?
1: Unasema $1,000 ni kidogo kwa kuuzisha inchi yako. Kumbe nikupatia desa mil, 1,000 mara 200, utayuzisha? Ngichuchue.